0: Raka ukanyi terera trizo mboi aruruta kudere karugitu ini kiriria idare lelea da ikomishia huwa ini gatha shio mwanyo dhino wa ukena FM Robotop tafarira ini aku ya ukena Express toko baturu ugie idha wana toru ugie idha toko iguruo ne remix ya Salim Junior uburu wa Sami Muraya dhudo siyori negu ukani edha guire ale maigirite doko ini na makao ta kuigurida na toko kuigurida tu ale marasomo kana joherera doko ini ne da ikomino emwe Sia Hawaii.
1: Laikipia County, Iguamete, Omorong, Rumuruti, Marmanet, Turashe Manalia 92.8, Gokena FM, Gakanegaito.
2: Nedai Kominemwe, Ruibo. Ruibo Ruega,
3: Goya Hino Ranyada. Nikonya na muta nyonaga
4: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
5: Wakinya neguedo menyo Mudu muhonokuri Niafatia kuthikiri ya nyebosi ya mudu ugodho Atereo hiu uro kagogu koiga Ekanya mbethikiri ya turuebo Kaiwa lue Kaseri morata Kengohire Dio kiumbaga Doigo dio kiumbaga You know Mudu muhonokuri niafatia kuthikiri ya nyebosi ya mudu ugodho
6: Uwe waku ni wafata
7: Uwa mudu muhonokuri
5: Yes
2: Your evening real deal. Na wagu ya wagi doi.

Riu arikirada, riri dadita. Na rigidhoa, noru ibatob. Kukena FM, uru ibatob.